igenom tunne, igenom tunne tresia, tresia, tresia, tresia, tresia, tresia.

0: Yo, masuma ke ikama khumunga ke masuma ikama kota ni bela min nga ama ke ge kat o ta kat o kan ke ge a masuma ke ge twa man kama da kat o kan da kha a kan
1: Ah, igwe atsamiye kwa tikoma acams kati aga kya ikau kara am geu kwa.
0: Mitale sin bungwe khumunga nga ju khumunga nga kabi gona sane masuwa ke ni ndeke mtedike khamye pan ko ama khwe ya khwe khamnwe.
1: No ti tsa angu ya ten kem tekta tma tungu ya ten no ti khere oeng.
0: Maju kamu kata ni bela, tam kau tidak sangat kuat kamu, ya kau dah sangat kuat untuk aku program kamu, ya kau saat itu tua, ya wabu banyak program. Masing di kamu kau terlebih kamu kata ni, ngaji, tak kesing jika uwa, kau letter kerep, tam kau kau kau tam kau ikan si, ta kau asing kau, ta kau koma kau, ta ta program kesing di cimbu, yang ah, ta ta yang kau ama kau, dan kau kuat kamu kau tidak sangat kuat. Kau cuci tani bela kira kena wajib komen ke program ang kau tak angin dia mukut nak bagai tam kau memang giat u amat terafan aju dia macam aju mukut aju kecik giat tu saya kuasa aju kecik kau itu kuat u kuasa program kau tak angin mudik nak bagai program kira ayah tani bela
1: tu tunggu ya tu tu rado ekhana kata kete tu nukia ekara ayah kau mana kata ayah kau
0: ya masih mukut di kiri kau mukuku cemukin kuat tak boleh kita mian pun mukuk sen Ukom kosin ko ayah vordem ko ngawa letter krepa kam ko ngali em ko te pale letter krepa awa tige kwa te po ko kwe taka ko ngagi yen tuwe dri hamawa yen tuwe dri firi a te po wa letter krepa tasinga mani shwa uwa watige kam ko et apwe kuma ngang taka na kengi jwa tisa debit kakaya ibasingi desing kemuku o chimboka sabur kram ka kongawi debe kalungsa debe timo chiche wa fakansi wa chimbo wa kumangu wa kawadaba kwe wa skola ya magi lati chise magi tsai sabato magi kwe lungu sa dawa nga wuzala teti nga wufani apur kram sa atika wabi lungu sa gane kuna dier chisumu chisumu danga ya sa ya lungu sa tangu kahagi amana taki abi lungu sa ito rusila katimdewono kwa mwe
1: ito rusila metalesing ateke mdita sika makreng

tsametseka a ge tlam tako 5 ga minute hengiegwa onder 107 o 9 xka fm siki no program nyam sena gwata nyam sena gwa inge ge so det kwet ke sinja twa sa se ge so egeria go asi nege iri ekamate kwa ga tswanga go tsu ane tsa tla ko go tsi tla ko o eto no ge so e de kom tatinji a te koma go kona ka ta 107 o we nege ke radio te go ta qe qe teno qe qe te khate.

Exka if kawa ola ngawe mtene kuchu ongo programa kusa uzi se ka ke radho ke kawe atu kakai se akwe kaitwa radho ke numuru ya waniten seva pen neha FM ngaram tutu kwe ongo ola ngawa hankwe saku uzi se masida ke kwa nkani kuchu pa ke firme nite ama uto ngawa wala konga hata ke ka uada ngawa da kane uzi kawe atu wakai se mtutu kwe ongo ola ngajicha Angkau sahaja yang cuma kah ke arah taka ke orang orang kau naya. Tapi sila ke kah uang kan? Usir sahaja sila ke crime ke safety kau cikir. Kaleng ni masing ke cuma le u kamu cuma kau yang kia kan? Usir sebab sila ke atun tu kau kia atun kan? Usir kau safety kau cikir mungkin cuma apa? Orang aziz angkau sahaja kau kan? Kau supaya ke 3 minute. Hmau kau ngapa deng? Angkau sahaja cuma deng ke orang aziz kau naya. Ke kawet tua kayu sih aku sih lagi, tapi aku cuci awal awal langgau, angku isa ke kau kong ada ke, ulang aku tadi ngunci tawa, ya kong ada ke, kau uah kanuji sih aku sih lagi, kini nu o kola, kau ku uzalam kau sih lagi, kau kuah ahan, thamu kau problem langgau, bangga baman kau sih angke mungga masuk kong ke paradise route, tapi tu awal awal langgau.

ekska f m kawa wala ngwe pangom tanu kuchu au ngwa wala ngwa sa wuzi se ka ke radu ke kabe atu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru yang wane ten seva pen neha f m wana mtutu kwa ngwa wala ngwa ngwe sa wuzi se ma sida ke mtenu tuita aka wang hale ma ke kokoma oke di diar taxte ke July 2006 and 20 ke wala wa akhiri ke platform ten clinic ke ke ipangaba ya asing doko ke kokomang o pangaba yi hong pala pala da ikong tam kui di fol khande mense mut of di dartas de July 2006 in 20 om akhiri by platform den clinic vies fer di dokter asprak en di name so fol ikong tam kui kawa F Johnny ka Kazumba L Msongo P Tango A Silema L Kerzala Fie Alfinto N Malengi Y Jutas R Nakenga Z Kabinda K Sinonge G Misea P Mise S Jackson P Ankuto I Tame I Samba, L Kasanga, I Kamuti, Y Machai, V Sinanga, K Kwandu, T Liva, V Lundu, I Litoi, S Lipau, K Sineka, S Chimba, H Alberto, S